0: Kızın.
1: Şöyle
0: ay ay nasıl bir ango mu?
1: O Timoteo.
0: Onlar ko kasıyla onlar ko.
1: Hmm.
0: Ne o konuyu?
1: Konuyu? Ne ya? Keşe. Tito. Sa ole Tito. Timoteo mo bua Timoteo lua Tito. O tusi na ta o tusi. Ya ta o tusi skolo tusi fa fa fa. Pastoral epistles.
0: Saya kulore ini sila. Ama ini semua hubungan soal we KKI macam dia orang we. Okey aku kulore semua hubungan ini sila. Saya kulore ia langkah pergi pas. Mulai waktu kulore ya we kepala empat kulore. Aye mangkua. Orang semua gua. Bawa mana train lupa aku pergi. Sebab upuai ini seupus payah. Jadi siwe kau bisa buat selongai kau lupa fakir payah buat apa aku? Ia osorole ini sila dari menguar kemo fak kemo esungu tungun malai payah. Kau bengak oleh ini kau bisa buat. Kau kau lagi ini bangun aku merikut bang. Kau buat buat semua kau kau beri bang. Ya kafir sendiri. Cop cop cop. Mesti buat balau. Cop ini kak ini kusmu. Ya pakai lori. Ya pakai wala upu kusmu. Ya lori ini kusmu. Aleluya. Ayah lu tak kusmu. Kau dah di mana? Allah kau kau kusmu. Pakai lori. Orang kan kau bisu gule lau orang. Jadi mesti. Emak saya tahu mesti sih pakai mai kolar itu pun kau kue lepas mulu.
2: Amin. Amin.
0: Ya maru pas kecil ya. Terlebih telefon. Kau lihat. Jangan pakai kau orang ini semua. Amin, amin.
1: Oh sure.
0: Abi aku. Jangan kasih lo kau es semua kuro. Kembali lagi. Sorry. Kau. Untuk menggunakan upah khusus payah.
1: Saya akan mengucapkan.
2: Oso pangua sa mo elek so pangua tupai.
0: Oleh dia ke kesa gua, oleh dia pegang ni. Dia ni pua so gua. Aku palo ngoi. Kita mau ka ua kira ngi ngoi asale ben. Yo ka ko ua ngo.
1: Oleh ngo, asale ben.
0: La asale ben. Lan. Orang serinya garung cepat. Garung kiki semua orang semua cepat. Yang apa aku aleluya lu aku semua. Amen.